Sesisin perlong nongsap kejongi ngiprang ngoba beng pi siang ni gerensan kejongi ka aka jwani FM jongpi ka aka jwani FM jongpi ko wanchwi FM bansi spotlight point rio megahertz but kaya dru lingpa ka app news on AIR agres tapi don ringkat but ngau perlok jongpi RGG pun ko apa nak beli pi ke step ke besuk ke kemana pi ki perlok ki bi pun ngap yang ke station ke jongi then ke step ngi priang ngoba bayang pi syak program music for the soul ke bengi ni on pentem ke jing ruai aingo ke jing ruai yaro mentang sing gere ke singi se jan ke kat lightrek u jelio arjar arfun rio rio cut way Real lala kat way minute kata kerja porum ke baje ke studio jengi tengen iyo apa ni pentem no lagi jing ruai ha kene ke program jengi tambah kau mangan juli ehin nak way ke sengi sak jangan cik way pat ni ke way ke por cik way pat siapa mangan ni on pentem lagi jing ruai nak kuah apa ni samat pi ye simbol jing perkat. E.L. Lionel Kendrick Young Omla ban imsuk barabor hak jing im kejongi. Henry kekabu ban impat kade kejing kirku keba palat ya kebor perkat. Sesisin ilangil Kendrick Young omla ban imsuk barabor hak jing im kejongi. Henry kekabu ban impat kade kejing kirku keba palat ya kebor perkat. Dekat mengenai pusan lor di kentin jeng ilangil Kendrick. Ini yo apa ni ngap no ya gini ki jingrai ke wairin ke wairin rinsan joka akajwani FM jongpi ke program music for the soul ngan pentem shua da ke jingrai jing eight play pada ngan jingrai jing eight play la rai da ka kinhun ka ai kerteng yele de laning labanong blaroi ka kinhun ju Samuel Jirwa ka bon bot par ka de omdon kumame blaroi di sunita wanti but ka kinhun ji hadin ka tapat ngas pen bot ru sa arli jingwa ju kong sunita wanti but ka kinhun ju ai ka buram utrai kan ne but kum ju ru jing bhabriu jisu ngas pen bot de sa jingwa ge jong istanop

Habakren halwar kani KPIL unilbat ulakam baga jinglong jumman mentara kalong kapabiyang ban pelong ya ki election. Kajing persiang jong kejala megelia ban kentiu ya kakoit kakia jong kilong kemi bat kikilung lemba ki jingiram. Bayadei baga jinglong jumman bala pelong da ka imlang kesalang kala kering ya kajing perkat jong ke UNICEF India hakaba ki he ofsal kila let. Jungo ya kawai ke sinong hariboy desik ban bisar banya ya ke jing penwandur semai ke batumu ban kentiu ya ke jing aitika bat ban itu ya ke jing pang ke badan jing mam. Na kaliang u Dennis Christian Larson ubadai u Chief of Social and Behavior Change jong ke UNICEF India ringkat ban ke officer na ke office jong ke UNICEF na Delhi bat Assam. Kilalit jungo ya ke sinong patau ke badan ho ling blok ha kakatwai terik mentau belai ban pek binya Kumnu ya kejing sempang halor kejing long juman balapan kala ya kejing kerekam limba kejing erap hakot kekia balasina hakatan kiba kentup ya kejing e kejing atatien menyok ya kidawai bat kejing duna hakejing sumar ya kilong kemim. Kajing ruang kala-kala long kalat ban pin sapriang ya kajing pin sengutu persya ya kajing di buat drog namar kata kikena sekul nakaleng jong katura kira ya siem bentah ha kajing ya kop ruai kin hun ha peleng ki sekul balapan long hapo jong ka nasya muk Bharat Abhiyan hinin kesengi penai. Kini ke Yaakob Rai Kinhun jong kiskul ke balapan long lang da ke District Social Welfare Department West Garo Hills bat ke Tura Music Academy wak bagri ke la lumlang ya kisam lang long rai ke balapan long kam ya ke put ketem bat ke but ban sina jing rai ban pin priang ya ke hubur jong ke imlang kesalang ke balat na udrok. Kini ke jing Yaakob Rai ketemu ban pin ya so ya kisam la hakikam ke babha bat ke batai bat nang pin mi ya ke jing sengutu syapang ke jing ma ke balak ban mi na ke jing di drop bal kajing penangkam jong karukam im ka bakot ka bakya katu ka hubor ka lakot ka bawan sepin ka studio jong ka akash wan shillong bat sakin dia pol ngin se so ba ka akash wan delhi na ka benda ka hubor tin hindi bal bot pat se hubor ha ka tin paling kani ka dei ka akash wan shillong.

0: กจึงไรจึงโจเซฟส์ทองนี่ตั้งกี่จึงกันมาเตะแล้วพี่รู้พี่กันมายังนึกจึงไรพี่คว้าบันสับสวานังในกสตีชันจึงอีอุนอมบอร์เดย์นอตไลน์เรียวซาวอาร์คันไดอีเว่ยเว่ยโยนอตอาร์I'll repeat the number 2911702, the number to give us a call and ask for a song of your choice. So let's go ahead and find out who is the next lucky SMSer. Sorry, I'm so used to the text your message program. The next lucky phone call, the next lucky call, I should say. All right, let's go ahead and find out. Hello, hello.
1: Hello.
0: Good morning.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Ya keren
0: banget Pak Marwen. Bi Pak Marwen ya, Pak Marwen, welcome to the show and kejeng roa ayungan pentem no tau Jofi. Oh, TV kau apa nih nap kerpang yo nih kejeng roa yo?
1: Kerpang EIP yang domo RCC bahala yo. Sekian dia lah lambat ni nangsa perokaji tak sangat jenis Samsung si. Nang tadi perlok tengai kucing pokong renong po ikung rir sama utun jom pulo telda jom alisya jom sidahun jom baya jom pak help nang tadi pak rik pak nak nung sinsir nang tadi jom nakan nang tadi jom badu nongerang nang tadi kan ya jadi ya bro kaji mas nyampe tadi
0: deh toh ku beli shibo ne gini yuk wan pentem gini kucing ruang nang tadi jom pimo pak marwen
1: ya ikong kan ya jadi ikong buat jab tau rukum juhi tangkat tadi bagi bro kaji.
0: Yeah. Yes, thank you so much. Ba Marwen piring na po Eastern West nai.
1: Hai na Mairang.
0: Na Mairang nai. Te kalong blo ka transmission si po Mairang. Wis ngap dak radio nai, wis ngap dak ka app na.
1: Ngap lang hi don ka por bangar. Ngap temar u. Lan ben sua am ngam su ong PM ben sua kam por la lek bangar ono jam arjar. Akusan cecerong o sa po kan ngam ong. Ya, long kam dak sai ba te da. Ngap dak ka pun da u. Kapuan mo dah tu pulak tu ia pun ayam tu kam dah cai mah. Tambah mentau senam arah jar arkon real pat kalong good news mo ngapir pernah kaya kita kalong kalak cai mah teh.
0: Oh that's nice.
1: Terang kapan sura tu mengap tak up kan?
0: Ah deh. Te keborok kada kejing Tracy Tom jugi engineer kejungi. Oh film yo ngau ika suruh jungi Hendrik kejing Tracy Tom kejung kipat ke barat pak. Tak tahu aku beli sibuk ni.
1: Aku beli kerpang yang berkayu lap
0: jom dia. Okay, tak aku beli sibuk tak.
1: Bye.
0: Okay, bye.

0: Wah, gak mau sengap lagi ke step.
1: Anak dah kajing wai nak kasih ni kata bohong
0: Oh, that's nice. The Fiko awan yang nak kerpang dalam tahun jono kau ni jono wai.
1: Nengkang siap ya tekan ya FC mau aji ji balak yo ya keren tak kasih.
0: Ah yes yes yes.
1: Jadi aji ibe tak ibe. Nengkang ya dari perlu jangan kau iba ada mau tari iba lo kereta siang iba marwen iba bus iba rudo iba well. Kemukim, Alisha, Ibasita, Ina, Tung Bisus ni, bahkan ya, ia baru bersih mentah ni kapot.
0: Tak, ku boleh sibuk ni, ku boleh sibuk ni, kong subah ni, sengok tu nak biar sengok, ya ke surga jumpi, ingat lain lah juga, apa ni kerenteng ni, di program ke mencuah ni, kemana ni kong subah? Kamu mencuah deh, nama rumah RGG, kamu kuah hi, benda sim tani ki, call, kuah amat setengah hi, tegi, juk hendai, benda pulih lagi message. Tapi mencuali dorang lagi juk postcard ki juk city of kajing snow bang di por. Ini sop teman orang ta. Anyway, kong suba, here's a song. And do enjoy the song, of course. Okay, bye-bye.
1: Bye-bye.

tahu berapa dia uang. Em ngam kuah khusnam tang ba ngasyu kuah. Ayu pada ke farlok uang ngasyu kuah tika eh kita kawa ubriu u kuah uang ngam kuah khusnam tang ba ngasyu kuah. Pendap ha ki jaka sudah ha ya ki juba mau kenai sa frasa ni wei not online wei wei lani pila ruban phone yang ni ha u not line real sa ar kenai sa not are not so nyau ya she benda bangi ha ka fun unlimited okay ngai play yo itu jingkeli ngine sngap biang ya kini wei ka jingrai.

0: Okay, parlok ngelayo iwe i parlok banyak keren ban ngaha kini kepor tinginnya pek lai layo ya kejuba ke badai ni ke belan. Hello.
1: Hello, Aci Kari.
0: Hello, Kong Suwa.
1: Hi.
0: Excited ha ke fun unlimited ni. Hi,
1: kau wang wei wa.
0: Kau wang wei to ngin ya sedang no ta kejuba ba you fin yo.
1: Kejuba tengah ngan ong bau ta ukdil.
0: Mhm.
1: Ti bau
0: Syukwa kan banyarap
1: bisa kena mah. Bagi dia tak buat nama bagi
0: sepenang kayak banyak naik
1: kabel.
0: Okey. Kata lagi kecil bang. Utau beriu
1: syukwa banyarap nih.
0: Okey. Okey. Filati kena.
1: Ngelati kena.
0: Okey. Tangan siapa? Kadang dia kalah mah.
1: Okey.
0: Yeah. Dah filati kena dengan ngan you ngan bu no ikan dia ke answer jong film mah.
1: Okey.
0: Nama u. Okey, nama uong utau kupa em uong ngan ai khusnam deh. Dia pada utau beri apa uong ngam kua khusnam tang bangga syukua. Ani la jenjar deh kua ayu. Uong ngah syukua banyarap he. Okey, tau ku boleh syubun ke jubab ke jong pingin ya apno saya kiwai ki parlok ma. Alright, yes, bye bye.
1: Bye bye.
0: Okay, to parlok yes ngin ya ab ya ka jawab jong ki wei pat kat ba ki dangnya shim ta phi la ro ban pha da ki message chaw kan dai sao krasan i wei not online i wei

Forlok dia, yes, kajingkili ngan ngan batai biang ipi ya kajingkili lihat si in longkum ikin jaklu kendian mua dia kajingkili kelongkum ni dia lah mua haki gisngi tu don uwe ikena uyo gift dahaka World Cup football dia utau kena ulak kemen bah haku gisngi uwe lihat kai bat ki forlok dia kerja apa dia bah kata ke bol ke hap no hak kewe kepung. But ha kata kepung don bon bagi crocodile tim don banut banlek shim ya tak bol uk pa jong tau kena ulat tip ula ula sosi ado kata kata tu wong la don menu menu bala ban ban lek shim ya kata ke bol de un ai kusna ya uta ubrio ne ya kata ke brio de hamar kata ke por kensan kensan don we brio lak kenti pom hang ta ha pung tulah champion stat ya tak bol umi no wood wood nang tanah pung bat ka kende ka sedem bat ka jing kajing tiang artat mo babun di crocodile lang ta ti tau ku pau lak men tau kenar ulak men ti tau ku pau wong dengan kumbang ala kular ngan ai kata ka kusna pada dia tau beri wong em ngam ku kusna tang bang syukwa banting ti ulah jubah ya kata ka wega jubah ngasyukwa ngasu kwa te ukwa ayu pada na utau ubrio kata ka hadian ba ulat dia pse ya kata ka bol na kata ka pung okey parlo te yes ka message ka wei ru klempoi ngan shim ya kani ga phone call menta hello

0: Halo, Mbak Noita.
1: Bangga aja.
0: Aisyah.
1: Oh.
0: Oke, Aisyah nama mulai.
1: Ya, marah kesal.
0: Narang kesau. Oke, tayo ke jubah. Iyo, Aisyah.
1: Kecibab, karena kecibab udah mana. Kata saya, udah dia. U, orang pengam kuat ya, kata. Nam, jadi gak cukup, abang dia kecilian. Kata bisa juga ke dalam. Bisa juga ke dalam, sebabnya saya kata kebun. Dik posisian
0: U u u kuat bantes laki dia ni yang ki krokodil bersisa. Okey to. Okey to. Angin saya fed ma. Alright, kau boleh simpan Aisha. Okey to. I Aisha ila ong ba. Uda ubrio usuk kuat bantes laki dia sisa ni em ki krokodil ki ba im. Okey to. Angin saya fed sakawai ka phone call menta. Hello.
2: Hello.
0: Hello, mana kita?
2: Bak dekar.
0: Bak dekar, ifun nak ai kum ta?
2: Tasor.
0: Tasor. Okey, yok ke jubab iyo bak dekar.
2: Jubab dengan sang tau, kuat pandi alek kail umbat tak perlu dengan ngabol, kuat ngabol.
0: Okey, ulek cim kenang ya kata ke bol, bak ukuat bantes mo kata ke World Cup football ke belong pun rumah. Dai. Hello.
2: Hello.
0: Okey, tau ku boleh sebut kata ke jawab ke jong Fima. Alright, tau bye bye. Okey, di ini la ong ba ukwa ya, ukwa ban ye lek kai ti sa ka we ke jawab menta. Ngenget ngan sayo ya ke jawab ke badai. Hello.
3: Hello.
0: Manu.
3: Ah, kau rendah mau duluan.
0: Kongret dah. Jawab ayu pidon.
3: Kau jawab sana kalau kai bau syukwa banyarap kita ubri um suara
0: enam. Okey, usukwa banyarap, he? Ni kibun bah kibri kibadon mensiam yarap mah hang ni. Sibun ki parlo kila ong ba ukwa banyarap te to angin se pet kala jan kod artat kapor kala dei artat kapor bangan ai ke jawab ke badai. Dia ku boleh sibun ke jing sementara jong pi mah. Sesengap. Ya, sesengap ya ke jubah mah. Okay, toh. Bye-bye.
3: Bye-bye.
0: Alright, dia. Yes, toh. Kak totally sure ki. Jubah, dia ingin ya sengap biang ya. Kini kewai ke jingruai. Ngan ngatrai ke lajan dek. Atau ke puar bangan ayah ke jubah ke bedai.

0: Dan la mi über die Geburt. Ich bin da Geburt und mal vor noch sein Image long time gebommen sagen, eigentlich gebommen sagen.
1: Oke, okay. Dah la di sya dan sawai dan puri loy, ha? Ano dah puri loy lawan rau puri hang dah loy kau.
0: Kita ni tu baca khubar yang badan selang pen.
1: Oke.
0: Bawa nong sayman ke bawah mesra, ay ke bawah mesra yang mana ni
1: Oke, sekarang tenar yo air kian ningkong ha ka FM request kuli cibun wayam. Dengan tem, wala jan kelat no. Tem jiru ayu no IP metasi.
0: Pencam situ black and white jong Michael Jackson.
1: Oke, black and white. Ya no fiku awan dari kit.
0: First of all, if yang tu.
1: Oke, thank you.
0: Ya berok Krishna. Plus day kong beli syabat.
1: Okey, ngangat kinong ikong berdia syamat buah terwakot kuah gila ya senam hama. Okey, aku boleh cibuan, Maham.
0: Okey, thank you.
1: Alright, though, bye-bye. Okey, the yes, ngan si mentah saya kini kewai part ke phone call. Hello. Oh no, ngila do no ya ketukan lain. Dia tong ngan persiang mencium saya kini kewai. Hello.
2: Hello, Ajay.
1: Hello, Manuita.
2: Mangai, Nathan Nasir.
1: Okay, Nathan, ngan pentam jiru ayo?
2: Okay, tenang ini, jiru ini dapat bom dikiri bom.
1: Bom dikiri. Okay, ya no fiku awan dari kaya dengan ini jiru ayo. Jiru ayo,
2: kita
1: thank you.
2: Jadi, ini, kita
1: Okay, okay, kubla shibone pi mane tan. Yes, ngakan ba ngangit piru pidan hak amat bersyat berklan. Okay. Kumno. Oh, sengau tenat kum takin. Tidak sedang nyai pun ingin man ke puar ma. Okay, bye-bye. Alright, itu dia Nathan melafon ini. Di yes mentasa kena kewai ke phone call dengan Jim. But dengan sebentar mertat di kijing ruang di kijong pi. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Mana Oita? Yes, Pak Marwen jing ruang you.
3: Sebentar tu ke jing ruang you. Yang Pak Kerel Renjak.
1: Pak Kerel Renjak ke APM?
3: Kupor
1: betiang. Oh, kupor betiang. Okay, ya nopi ku aban pen sengap sengap. Dan
3: kong tayu siang tomar dikari.
1: Oh, ku beli. Yes.
3: Dia brok haji di staff yang tak berfungsi, nak berlak baca di peta, jongkong rin, modun, jongkong nopo, jongkong nyobaya, nanta, jongkong minahkan bagi online, jongkong pak hep, nanta. Kan nyak ria brok haji.
1: Tak, kata aku boleh cibun mah, Pak Marwen. Bye-bye. Alright, my dear friends, keep listening to Akashvani FM Jumping on 103.6 MHz. 3 songs for you back-to-back. Stay tuned and enjoy.

0: Akashvani FM Jompi, hello. Hello.
1: Hello, Adikari.
0: Ni dang pos ni kong suba. Mala ong hello si hello na duk bener is ngam jar jar.
1: Jar
0: jar jar. Oh. Adap kam ni am?
1: Ngadang sang di jang.
0: Te sngot na adap sa jang si bon ni.
1: Try nomor banget. Ngan tender
0: saya kijang mah. Lawan slap ni. Lah sajan betulung betelam he.
1: Hooi.
0: Okey, sngau tenat. Tiang antam jing rayu nama da jong fi ho suba.
1: Ai la da jing rayu tu bang meri kha bo mi tu meri sa so
0: mi tu. Okey, ya no fi ka ban dari kiat pada.
1: Okey.
0: Ngalas ngau song shit bhai pi na mar ba. Imat bala dap sajan dai la sudap kam ha.
1: Okey,
0: okay, tu yang Nufi kau pandai dikit dengan ni cingrai.
1: Dengan Malaysia, we Azri Kari.
0: Oh, right, thank you.
1: Jadi Azri baru, mak, iwe, tak iwe. Dengan ni, di perlu dengar aku, iba long rontot siang. Di iba ada yang nak mendan, di iba abius, iba terdok, di iba awal, di kong mukmin, Alicia, Zina, Iwan Dari, di kong em siang. Katakan ya, iya baru, iba senang.
0: Okey, kerpang nak kebentai kong su baru mah. Alright, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Okey, tidur kong su bye. Bila pan ni kejing rai, mereka bo metu. Okey, sakawai kem call mentangan siam. Hello.
2: Hello, good afternoon.
0: Good afternoon, Mano Ita.
2: Mga Iban Rihun Marbanyang, nama set kenam.
0: Iban Rihun Marbanyang, nama set kenam. Jing Rai, you ngantem no bentar chong pi.
2: Oh, ben, I na Jing Rai kasi, tu bawa ngam kelet, so imak bisa wajib.
0: Ah, ni, melahir lah ban kelet dia. Okay.
2: Ya, kelet patuna-tuna.
0: Kelet siya?
2: Ya, ting-ting ya, kum kelet.
0: Okay, tu lah. Yes, pen kemau dah kini kejing rai. Mau ngam kelet ni? Dah, ya nufi kawan. Pen sengap semua bahan.
2: Ni kong ya kiyang tu, di parlok parok di basnap, di para jengar ni, sebab ya parok hi, tapi kita lap ya.
0: Alright, tau.
2: Apa yang pada ini mahep lah, yuk lagi ni kong ni.
0: Okay, tau. Aku boleh sibun ma, iban rihun ma. Alright, tau. Yes, bye-bye. Alright, te parlog yai sabar ni ha ka Akashvani FM Jompi shis palai pun ria megahertz sa ka wei phone call menta. Hello.
3: Hello.
0: Manu.
3: Manya kong he nanang patang.
0: Ai jing wai yu yi kong he.
3: Ai baka jing wai arwa ka pede kana kana ru.
0: Ani kanu kanu ru. Kanu kanu ru ti amdan. Yes, ngadon kajing rua jing iba arwaro pedi ya. Piong. Piong kanu kanuru tia kanu kanuru umdan. Alright, tengan tem dah.

0: Akashvani FM Jongpi, hello.
1: Hello, how are you?
0: Okay, Herman's Hermit. There's a kind of hush, ma? There's a kind of hush, Kakurthang Jingruai, eh? Okay, then Pilatman Yatu, Kakurthang Jongpi?
1: Kakurthang Jongpi, the Irai, the Tingsia kan deh kesin ke meningkong ni mengapun tu ada kesin ke ba meningkong deh kalau ada na tu mencuba hakapot ding itu kesan.
0: Okay.
1: Hakapot ding itu kesan itu kesinam itu aslam ba. Jadi hari tu kipar dalam di kelan lain.
0: Hoi.
1: Jadi ngasit ya jan mah tu kipar bagai radio. Jadi tak hadu bagai jan itu kesan. Ter dengan saya kentuk yang hadu mentain kesini kan.
0: Okay, that's not the natural one. We're pidangkan mau pada ya. Akashvani